mekabi meswakachi e wo senya me ma utumirika e wo senya me di utumirika e wo senya me odu yade odu utumirika na niamadane declare it loud and clear every area

Osi senye Bonsoa wa mene sempa Debrane mama Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop